tangodi nkaja mupemba chive nkati mu xikola sekundaria xa nkaja mupemba kuloti kumanya vyoye dinamba da simu ni adi 89 72 10 87 89 au 89 90 35. Karibu ku xikola xipundisho tangodi nkaja mupemba na shabai mukulota womba mwa na vanu vate kunjipa vapagwa mu xilambo xa pai.

0: Manuel Valério Tapatapa, o aco que engomou em tete ou a pamoeda. Acha quase se vai que dele cotenda, para colota com puncula ao, com marido de agiari.
1: Wetu tunajugwila pakulota pamweda wavika angidituta mumbala bala mula kwanzila kokumalakano kuidila mpaka kumerkadi central kanji serikali ainava kutandedia vinu kengami mwa ni zona ya watu kutanga na meni vanemba vavyombo kwanzila vamagali vadimota kwanzila kokumalakano mpaka Mercado Central na wikila mpaka pa banku BCI ni izona ya kujowa na meni ni yoyo
0: patitandeka diajali
1: diajali
0: diajali adi na meni magari kwa alidimota
1: na meni kupandi wadimota wanaembo kutukutanga udagwa na meni pamweda.
0: Na panelo ivena maana ashina pagwa shimanyikilu shoishoe
1: panawa ashinava kukana pagwa shimanyikilu shoishoe asho kwanjanga kuwa shambiombio siadi ajali pane wetu kuona kwake kuona dashi pokulota ipunguke diajali kengadi vapiti vavikanga matuta vapiti vavikanga hapa na hapo vavika hapo na hapo vavika unaona nakapanji vanapungula kutukutanga kuno na nakapanji inapunguka diajali
0: kanji mwenu kenga matata munu mwene ikala na wanemba wakubigwini ya pakulota dispidi dite tupungula
1: tunaikala wetu kwa manyia kanja ainulu kikasinu na hapa ulukika tu bila kupatika nanga matuta lo sinu asha shuka sinu na biaika nangu nikuleka mara ililu kenga vanemba wa shondi shikave shondi aspali vapunguli vipidi kwa vyombu vya moto kutukutanga kwa pakaja mwa pakaja vapali vana vadikidiki wakave mangamungamu pakaja.

Kulutete tundimangananga na munakulu wali na Terezinya Nkanyamala nkulomba kuwa kuibayiru ya kushingi nyomi na nyenji shuli tujota moto shilo. Anditupa lutano kutumanyia mabatu nduwangidile vano kulomba.

ma piawani mala pelin kavihere yena na papa wala anna yenye wira mvare nteko kampa uyu yopa chera mahima kache mahuku meli osiku hulu onlapo nuehu yona yeli mahima che etu entapelelia ukula yala mahuku ala yonera ru mapanke edesenyu enhime kacha otapelia o yala mahuku ala kina uto topela ni sane na shipatani yaka marewa mocha ni mi profesori nilia Celestino mpaka ni huku ni kwawe ni programa Radio Skola. Kwaherini.

kimana ni hana unya wa matatani waho wakila imara wani huko dimasi ni nisa pao wala ni iturwa wira ni ine majerihe nure tatoko woharia nutuka loko kolera ni kalelaka ntiti unya wani hinati uya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinako unyawa woma la witungo cha usentina, woma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Woma la ukwanya inama, ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuwele, unyawa matataniwa, ni masi ni nisa pao, itu inlokiha ukala mtu nkinako.